itu kalanya ya masu masam mana ada ada jam yo ada jam nama jam kau dah nama dia minta minta asih jari aku cilai kau nama nama jam masih yo hey minta minta